yang ada cinta. Mesum dari bina daya mesum yang nasi. Ya sesenyum mami beri. Anak, yang mana ya sesenyum? Anak dia, yes, anak mana umur? Evan, Evan, cukup umur. Nanti jangan loki ada. Nami pia wana nungu se mami pia suri ya wubi sali na nyoma ha isri adene mubano na eye huge sisi kambu akwa nchugo mbunu bibia wubi na na adene ya mtu na nipana chile mse ya tumut 17 years ago iti ene masiri saa usamse nye niti na mesa mekafe se nyota suma mesenina